mo to na sule pole lang ang kalandona buntu. Tongkol la kabuana randu ku makara tau e tau rapa semua pulemba. Demo beni na demo ani. Na ko ambia mo la narampannya na kana ha. Bangai rante keda ko keda ko te sule tamatanga na ton. Si turu ti tanan tallu to kasanga panaran. Bangunan banwa. Ha. Ia moto naram pole pungan tondo kota marante rulayan nakara pamuti kara sandati kara ingam pitan duguna terong sila sanna na pengkataku ina kana pala disangarin dengan terong na tak itu rindinan terong na kana cuman kepasuru tumi tanpa pasara kasa sila sanna rina pengkataku iya naka didadian benda sabin narampan ang kapalan padam popat itu patulakona. Boleh soleh so nampo dalu dalu kuna.